ndowozo chitegede ando kawereza kuba nyaba chalinga abanda banda bachaliba ngaba boda boda kustaje zenja ulo abali michubuga masaka abali irwengo abali embirizi abali sembabule abali mtukula abali chote abali kalisi so abali mukanya abali sadiza abali kuchera mtana kamza tanu sadiza Kampala kwa wena chaliba ngaba boda.